0: yang sebenarnya menggunakan pendekatan dalam bukti dan itu tentang kekerasan itu apa aja yang pertama pada saat membuat pendekatan pendekatan dalam bukti itu ada komen yang paling diketahui yaitu kekerasan ya sampai orang biasa ternyata pendekatan dalam bukti itu punya sesuatu yang luar biasa dari pendekatan dalam bukti ya.
1: Saya kembali saya untuk
0: mengobati.

kalian sudah kita pastikan secara positif lagi oleh presiden kita. Thank you.

Tentunya, dari kesan pertama positif ini, kita juga bertengah

tidak baik-baik saja gitu. Buatlah sesuatu hal yang positif di dalam itu menjadi hal yang bukan karena dia itu jahat gitu.

jadi salah satu hal yang paling penting. Nah, itu pun terkait dengan jauh dan jauh ini menggunakan bisnis yang bisa kita saling

cristiana. Karena ini kan masih sejauh dengan tujuh tahun tahun 2024 apa tuli dengan kota pemaharan negara siapa sih kita di semua di sport championship 2024 yang masih berlangsung pada 2 hingga 10 Oktober 2024 di Indonesia dan satu dengan tiga akan digunakan untuk menuju kebutuhan